FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: Loron diakovindis hamutuko hau ersianabelo i reportazen investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo nen ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fatin, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completa, maita acompanha muito.
1: Lalu le foruma mai be proses normal redasan legislative ini yang ne ambul kata aditamen halal tera sama kodik penal ita adita ita inseretan artigo hamutu kuning ne kenapa batang he kodik penal atau di kompleta kodik penal ne be kita artigo ini refere ita hamutu seksaun ini ita but hanaran seksaun krimi kontra onra ne be ke ita fokus liuba difamasaun injuria no difamasaun ba pessoa Palestina ho ni agravasaun balutan. Ini be hamutuk artigo hamutuk iha nende. Ini ne mak proposal primero, mai be osi taremos be depende be diskusang ne be ke dura lawan mana se laborne. Asbes be la aumenta o be le reduz. Conforme be dinamika diskusang.
0: Iha direktur jeral ni explicação HTT proposta ha kere klei difamasaun simplesmente difama. Kolia at parte ida be parte selu no difamasaun injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutu.
1: Ane sa sedo mas akirik iha e proposta lei ne. Difamasaun ne ne, atu diang kata, atu simplesmente difamasaun hasil ne. Kata hau diang atu kuliah at diretur A, kata ni halo korupsaun iha ministeru justisa. Mabe hau la kuliah direitamente ba diretur A ne, hau ba konta falinye bida ne, konta falinye kat ni halo korupsaun ne, opa ni halo buat at rumah, hau konta faliba ema B, lau hau la kuliah direitamente. Depois B batutan faliba C, C batutan faliba D, mabe diretur A ne konta lahatene buat tida ni matemik sogati los tida. Nah, ini menjadi famasam. I depois lorong ikut semai, nyor diretur ane, lau hela dalang gak halus sah. Depois saya mati tu, nyor ni fihatin kata, kau dia ni halo korupsi sah, gak kau dia angatnya. Ia ni maka famasam. Mas insur ini, for example, kau tu mendik ni dari, kau positif mendik atau mendik ni. Tapi lius kita ser parti file. Agora insur ini, kau tu emang dia dik ni dari ni, kau terata emang ini face to face, directamente keras. Ia publiku, ia emang balut noin, kau intensau tu tu emang. Ia ni maka insur ini. Tapi ni diferensi ni apa?
0: Durante iha konsultasaun no halo sosializasaun entre partes husi sociedade civil no governo pro no jornalista contra artigo refere esclarece Nelinho Vital.
1: Obrigação atalo kerjasama. Tanto troca dados memalu tinggal no fati. Nah, ini partida ni bang, maka usia ambil partida ni kata tinggi halo ratifikasi sama Komisi Budapeste. I depois maka kita kriya lei nasional no siber kriminya. Ya, ini boleh regular. Tambah, neste momento, mas kita hete lei di kona siber krimis. Lei difamasaun, kriminal di difamasaun lai ya, kita buat bila karti yang menemui satu julgo hosaida. Dia kata bakal sivil. Bakal sivil, bele, tiru perbisaun yang artikel 67 ini bele doni bang. Bek persandu bung nama. Mas por exemplo, hausu hanu narang recuperação do bom nome, hausu bania selhau $1 million. Pele kala, tamo caso civil.
0: Nelinho Vital hatutang, lei criminaliza difamação, la hafraku lei constituição RDTL, artigo hatnulu, ka hatnulu resing ida, liberdade expressão, no liberdade imprensa, maibê haforça, no hanorin jornalista, fo informação, nebe factus, credível, no akurasia.
1: Di alterasam kodik penal ini ane, dia di tentang aktif sekolah bapak krim, bapak kontra orang ini. Kami kerana segi itu ni kuih sorry publik arah. Numu ehalinya premier, kerana setiap premier. Ini hati dikata reforma republik demokratik Timor Leste ini.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: desempregune. Então ele não é pior. Um sistema que está bem garante o desenvolvimento nacional. Tambah usi força serviço. Oh, itu dia yang kata kapasitas dia kecilnya lihusi juventuri sira. Wanghira itu dia yang kata oh, peri sira mas itu ni be, veteran sira mak dadah nuku ne, ni dia kela. Dia kian be, itu kuliah kono bahas suntu dialektika. Botu tu sempre bokan. Ema zoben ida, ema kikuan ida si zoben, ni zoben ida si zoben ida si adulto, no adulto ida ne sebab ferik no ikut si tengke mate. Serak sira mak dadah nuku mak kuku ne continue umuris. Lae. Tapi dia ni hukum alam, ni lain natureza kata emang murid yang kita mati. Veteran itu adalah bela ukun tu tina rihun barihun. Itu persis hari destino nasau ni yang nesang nabe. Se itu hati yang kata jubin tu dia makram fong kriya kundi sang basira. Tama sira ni necessidad dia makai emprego. Lalos haru ka emprego eksternal nabe mak bapa yang hanesang mohin bela undeh yang kata musik sira berservis sira liur. Servis sira liur. Sira ni force produktivo, sira ni kapasidad intelektual, lori mana be, lori be menyerai, lori continue desenvolve menyerai. No ikus, saya dah maksir halo, sira saya hanya sahaja mana be maka kapitalista. Tama saya dah, sira somente saya hanya sahaja mana be maka hanuin dit niya, nuin satu desenvolve ni niya, nuin satu desenvolve ni niya familia, grupu ni be maka ni pertensi ba mebe ni lah hanuin mana destino nasang ni hanya sang nabe. Tambah, lalu sira ni salah, tambah dia ni oriental dia ni husi estado, tambah estado contenti ho saya dah maksir halo. Kata atau hamenus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar liur ho di desenvolve sira ninia moris para tu sai dia kliu tan depo subjetivu estadu dia nebe mak dia garantia bengi estadu pomulin ba nebe atu garantia se la iha irani somente hanesa norma ida nebe maka ita bela deh hang kata ita mehi hetan no ita hanasa ita kontenti mebe iku hela ho lia fua ou hela ho ita dia kata helaho historia ou helaho norma tama norma precisa implementação a non ser dia povo mak bela implementa direta povo lehak bit para tu implementa saida mak lehak teten somente ita ia estado organo estaduais atu bela kolia kona basiuntu povo nian di liu kona basi zoben sira para tu bela continua contribui banasan lihusi sirne forza produtivo ka forza intelectual ano yang sana.
1: Ok, Diego Maluco Vintes, antes de continuar na Fatin e o programa, você vê nos eles? Na Fatin oferece a música e a turma. Enjoy the music!

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh valeo hau Neymar, pahamnya belum terinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niang.

0: oke diek maluku vintis yane maka mujika furak nebe husi belon seles ofresyon na ba maluku vintis ira ita ba kontinua na fating ita nyaw programa. Oke belon justin katon etik mensajen barak ba juventudi sira
1: maluka tufaun mensajen ba juventudi sira hau konkluye husi pergunta sira tun mai katak. Amina in Roma hene ato kolia kon ba juventudi ni lili ni juventudi ni papel juventudi ni na kondisyon juventudi ni futuro ni hanesa nebe tambane mak hawano in juventudi barak maka hakarak hetan emprego ne problema sta nian problema mo se individu ni nian e depois hawne mensajen maka tamba juventudi da agora la consegue a hateke no hadomi sociedade ni hanesa ni an Husita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete hanesane ola bele de no hadomi hau seba nihira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hau hena morada hau dian hanesane ola bele de no hadomi hau seba nihira ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tengi sai agente transformador ba buat nebe mak ladia nu juventude tengi hatur buat nebe mak los dian los Salah dengan salah. Hau ya segmentu dah karate tapi juventudi siaran sana. Hau kontra hau ni aman, seban hira ni salah, hau loss. Mabe hau sila uza hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilidade hau di kontra ni ni responsabilidade makladia. Mabe hau kontra, seban hira ni salah, hau loss. Mabe uza hau ni imaturidade kontra ni responsabilidade makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerhatur buat nabe mak loss dengan loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang ni ia kargo ni elit Entah ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elah deh. Ni labeh le. Nampak awak pelah bahasa juventudi sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu tetes. Labeh le, cipher le alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tetes ane sana. How hadomi liu how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ijen nampak ke la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filo falita na Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luk sociedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau. Se venira ola hadomi one maluk sira. Ba hune kolega sira mo sabatete maluk juventudi sira. La bele dia ni mi hadomi hau se venira mi la hadomi tene pobo. Obrigado.
0: E turmai belon sele se fo ba itene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventudi sira.
2: Okay dia. Ba hune maluk juventudi hotu mak hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi maybe somente iha mensaje ne luta katak dadang susida ne be makita muris ba ni susida de ne be makna kun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no iha ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu ita ne hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase. Tambah ita kuliah pun bas suntu lalehan ita lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lahi harohan. Maybe ita kria susidare lalehan ida hirai ni mak susidare lahok klase. No ita tengki unifika forsa produktif ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifika dan forsa kata kita nuda ramfon finifon tengki kuliah los babuat nebe mak los no salah babuat nebe mak salah hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario no sosidade dan nebe mak harmonia hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional obrigado
0: ke maloko vintis la espera kata amin entolu ha maloko vintis ira to ona ni rohang antes amin entolu ha sestang husi ita bos sida futatirung husi amin entolu la haluha hato adeus i obrigada

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Loron diak ba maluk ovintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun.

0: Iha episode badahat itasi kuliah konoba populasan lenu kahu menus husi suku lore tambah konsum husi komidade durante ne. Membru vida mori so konservasan postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulure sing ida to iha tinan rihun rua sanulu populasan lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasan lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasan husi membru Vida Morris.
1: Muito ansa glansata mai nem bambe nem lelune bara ansa kalande ami heta rua katun hasane pois ami ami fotitia mai halom modo konsumu atu mes agora la dumida muito bilam satu mai habe 2010 hasane ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hasane lenu bara ni iher 91 to 2010 Sebara, agora le lah ya. Semana itu pun kita bagus lah ya, tanono. Urut ne bara, ni ansa kala ni jasai ne ruah tuluan sana ni agora. 1910 ne bara, ne kal kala sirasta, agora lah. Kalau estraga hutuana, ne nusana. Ne ansa kita bagus lah ya, tanono. Fatin deh pun kita lah ya, tanono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum honan lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balung oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hane, gustu dulu. Balung ya tolum ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sih rabe, halo tam halo marang ne, ibu dihande la fangi ja, dihande. Ika iha sih rabe tiru atau luri mai faang, sih rabe faang ne la liu, meaning $5 atau $3 ni ande, jadi mak sih rabe faang.
0: Diak maluku vintes radio rakam biasira hotu, informasaun ne mak tah kaitanya hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio massimo a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara ko babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lukida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itanian rekursu raimaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o komite bis fil asisten 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação ou de Sustentabilidade Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amine ekiparasi halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore Segundo I suku Iliomar Primero nomos Kainleho Iliomar Segundo Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisaun idane oin sa para ita convince ita consensualiza ita nia komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita nia rekusuin sira lalu si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos Se la aproveita e bela deja, se reforça la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamotuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan se ita ne lenuk lai hawa tambah saida maka ita ita bela dia teta o defini kata ni ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupo konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makhau foi kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine rasen ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupo konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun maka kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa nebe serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka iminya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Lalu kerana nyai sirah, kamutuk valeho hau nyai mar, hau nyai belum trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana luresing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

Tiap makhluk sira, poin taruhan hamu tukona, musika fura keda. Tuimai ita sei barona, informasau konaba, sai nangamang atu dejenvolve zeitu sira, rejolve problemanya. Primeiro, uja situasau lolorongnya. Segundo, wengire imi rejolve iminya uangnya problema, explica basira, wengsai imi rejolve problema ne, notan sa. Terceiro, fo brinkeru sira nebe bele hada tutan bamalu, ka sasang wing-wing nebe tutan bamalu, ka sasang wing-wing nebe bele rejolve nya problema. 4. Fo atembrani atu hanoin konaba meus na finalidade. Tulungi minya oang atu halo planu konaba etapa sira nebe selori to finalidade. 5. Fo atembrani atu hanoin konaba resultado. Tulungi minya oang atu hanoin konaba buat nebe semosu tuirmai. 6. Fo atembrani atu hanoin oin selo. Poatembrani bagi minya oang atu hanoin dalam oi-oi atu beleto finalidade ida. Keta rejolve labariknya problema sirahutu. Fo oportunidade bania atu hanoin oinsanya bele halo buat rumah banyak angrasi. Keta heng katak nia rejolve problema lolorongnya nolahodi minya tulu. Keta hamnasanya solusan sirah wenghira ne komiku baimi. Keta baku labarik, wenghira nyahalo problema ne bebot baimi. Ejemplu, nyahalo boko imni suratan servisunya. Nyahalo idane baimi kari, keta baku nia. Maybe explica banya suratahang ne importante tebes bao. Tiap maluk sirah, telah senti itanya programa toonanya rohang. Maybe ita seha suru malu fali, iya semana oin, ke programa ne behanesang noho topiku ne be diferente. No ikus ita setaka itanya programa, Pemujika Furakida ho titulu Twinkle Twinkle Little Star. Ciao!

Malu kerana nyai sirah, kamu terpilih hau nyai mar, hau nyai belum terinci. Programa ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia kbei mihut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinya programa, terimai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya,

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh paling hau Neymar, pahamnya belum terinci. Ya programa, ina ngamang mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimen tuh. Tusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tuh. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimen tuh hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

riu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: senti.
1: Ok, diak maloko vintis, jane maka mujika furak nebe. Usi belon sele, soferation apa maloko vintis, ita ba hajo ita nyo programa iya loro furak irane. Ok, maloko vintis, ita tama ba pergunta. Belon Justin, ita bot muna juventudi ida, tu ita bot nya hatene papel juventudi ne sa ida.
2: Papel juventudi bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventudi lolos. Ane sa nema juventudi, iha parte hat nebe maka interesante tepteves. Ida maka hulian ingles dian Iran stock, ida seluk maka ema bolu dian agent of chance, ida seluk maka juventudi sosial, no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninyan nebe kulia konba Iran stock, ne signifika juventudi ida nebe maka preparado ninyan an, atu

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa blansa da mai. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kala ndi ami heta rua ka to ansa ne. Pois ami ami 40 tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi da. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kala ni da ami heta rua ka to ansa ne. Lelu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le lai semana itu mesti kita bagus lah hetanono ulu ne barak nyan sakala ni sai ne rua tulu sama ni agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora lah kal estraga hutuna men sana ne ansa kita bagus lah hetanono fatin de mesti kal lah hetanono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang paha. Balu sira be halo am halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam biasira hotu, informasaun ne mak tah kaitan iha soru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne beser bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabuciran sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninuco ni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninuco ni Santana.
1: Diak, obrigado para kapa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wanira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninuco ni Santana I husi city spinning ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito inglorong husi 2009 ito inglorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninuco ni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan Preservação ou de Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira neotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sapara ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekuso in sira belau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewang hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam be oa siramos se la aproveita e bela de sira fosa la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru
1: tuir siensia cintista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang khususin sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau usitinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne ngerasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protege ne
0: Koordenador Parque Nasional afirma, ekipa konservasaun iha planu halo dadus kleang kono balenu kira maka ema oho kada semana no kada fulan. Sira iha planu hari ekipa ida involve hus grupu konservasaun no staf tekniku kosteiru iha suku. Ta sirona hamutuk informasaun klaru.
1: Iha semana kutuk liba maka hau foin kualiha wa aminia ekipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liba unsa para ita proteze nia tulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo sabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura o kada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan iha soru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.